Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimana aja berada. Kita berada di Hits in the Morning dengan lagu pilihan kamu di pagi ini. Untuk lagu-lagu pilihannya teman Pro 2 semua, lagu dari miliknya Raisa dengan Terserah, Tak Berharap Lagi, dan Apalah Arti Menunggu. Nah teman Pro 2, banyak banget yang mau dengerin Apalah Arti Menunggu, disusul dengan Terserah, dan dilanjutkan dengan Tak Berharap Lagi. Buat teman-teman, semangat selalu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah memang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, mana ember? Ember, ember! Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada pada kesempatan kali ini. Tadi sudah kita nikmati bareng-bareng ya lagu dari miliknya Raisya untuk lagu pilihan kamu. Dan berikutnya aku mau ajak kamu teman Pro 2 semua untuk tips di pagi ini. Kita bakal ngebahas terkait bagaimana sih caranya agar kita itu cepat menghafal kosakata bahasa asing ya teman Pro 2 semua. Jadi memang sulit banget loh ngingat-ngingat atau menghafal kosakata. Tapi ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin, aku kutip dari rri.co.id. Yang pertama teman Pro 2 adalah menggunakan metode pengulangan secara rutin. Jadi sebaiknya jangan mencoba untuk menghafalkan puluhan atau bahkan ratusan kata sekaligus dalam satu waktu. Dan sebaiknya tentukan target kecil, misalnya 5 hingga 10 kosakata baru setiap hari. Setelah mempelajarinya, ulangi kembali kata-kata tersebut pada hari berikutnya. Dan pengulangan secara berkala ini dapat membantu otak untuk menyimpan informasi lebih lama dibandingkan belajar dalam jumlah besar yang hanya sekali aja. Kemudian tips yang keduanya teman Pro 2 semua, kita bisa gunakan kosakata dalam kalimat atau percakapan yang sederhana. Jadi menghafalkan sebuah kata tanpa mengetahui penggunaannya terkadang membuat kita itu cepat banget lupa ya. Misalnya aja ketika mempelajari kata bahasa Inggris beautiful misalnya ya, cobalah membuat kalimat seperti the garden is beautiful gitu. Dengan memasukkan kosakata ke dalam kalimat, kita tidak hanya mengingat arti kata tapi juga memahami cara penggunaannya dalam konteks tertentu teman Pro 2 semua. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal hadirkan masih ada tipsnya ya sampai jam 8 pagi ini guys.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Gimana nih, semenjak pindah ke sini, rumah aku kena banjir terus nih.
1: Daerah ini emang rawan banjir. Kalau kayak gini tuh, kita bisa minta bantuan ke desa.
0: Ah, masa sih?
1: Iya bener, bukan hanya banjir aja loh. Bahkan, kalau ada warga yang kena musibah seperti kebakaran misalnya, desa itu membantu menyalurkan bantuan, melaporkan, dan desa juga bisa membantu administrasi klaim asuransi jika ada asuransi, serta membantu menyiapkan bukti-bukti kebakaran.
0: Oh gitu, aku baru tahu tuh, ternyata banyak juga ya peran desa. Berarti kalau ruko aku kebakaran, bisa mudah klaim asuransinya dong.
1: Ih, gak bisa gitu juga kali, karena ada peran desa juga sebagai saksi kalau kebakaran itu memang gak disengaja. Awas kamu, jangan-jangan kamu mau ngapain, mikir aneh-aneh ya? Bener gak?
0: Apaan sih? Enggak kok.
1: Dasar ya.

Ini adalah memanfaatkan berbagai media yang menarik. Jadi belajar kosakata itu nggak harus selalu melalui buku ya. Kita bisa loh menggunakan lagu, film, podcast, aplikasi belajar bahasa, kartu kosakata, ataupun media sosial yang menggunakan bahasa asing. Jadi ketika menemukan kata yang belum diketahui, kita bisa catat, kemudian cari tahu arti dan cara pengucapannya itu seperti apa. Cara ini membuat proses belajar terasa lebih alami, teman Produa, karena kosakata itu dipelajari lewat situasi yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.

0: Teman-teman Pro2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Yusuf Ronodipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, selain 3 tips yang sudah aku spill tadi, teman Pro 2, konsistensi juga menjadi kunci yang penting banget ya. Untuk menguasai kosakata bahasa asing, lebih baik belajar selama 15-20 menit setiap hari daripada belajar berjam-jam tapi cuma dilakukan sesekali aja. Buatlah jadwal sederhana dan usahakan untuk menggunakannya secara konsisten. Sedikit demi sedikit, jumlah kosakata yang dikuasai ini akan bertambah dan kemampuan memahami bahasa asing pun akan semakin meningkat. Nah, teman Pro 2, agar hafalan semakin kuat, cobalah untuk menghubungkan kata baru dengan gambar, benda, pengalaman, atau mungkin sesuatu yang mudah diingat aja di rumah kamu atau mungkin di sekeliling kamu. Misalnya aja nih, ketika mempelajari nama buah dalam bahasa asing, bisa langsung nih lihat buahnya sambil mengucapkan kosakatanya. Teknik menghubungkan kata dengan visual atau pengalaman tentu aja bisa membuat proses mengingat ini menjadi lebih menarik ya. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar bahasa. Nah, teman Pro 2 semua di mana aja berada, semoga aja nih informasinya terkait tips agar cepat menghafal kosakata bahasa asing ini bermanfaat nih buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, apalagi buat kamu-kamu yang saat ini mungkin sedang berjuang ya untuk menghafalkan bahasa asing. Oke deh guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku masih bakal balik lagi di jam 8 nanti. Akan ada informasi yang menarik sekali ini terkait hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2 semua. Jadi ada Hari Amal Internasional yang akan aku ulas ke ruang dengar kamu guys.

Kalau dua, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, senang banget masih ada aku Widya bisa nemenin kamu di hari yang luar biasa ini. Dan kamu tahu gak sih kalau hari ini merupakan tanggal 5 September ya, dunia itu sedang merayakan Hari Amal Internasional. Jadi hari ini bukan cuma soal menyumbang uang dalam jumlah yang besar, tapi soal menumbuhkan rasa peduli kita sesama manusia. Jadi di sesi pertama ini, teman Pro 2 semua, aku pengen tahu banget dong, apa sih arti kata amal bagi teman-teman, versinya teman-teman. Silakan aja kamu bisa komen kok di WhatsApp-nya Pro 2 Sintang ya guys. Oke, aku bakal balik lagi, teman Pro 2 semua, masih dengan ragam informasi terkait Hari Amal ini guys.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi,

Kurang pro 2, pernah nggak sih kamu perhatiin bentuk awan di langit? Nah, ternyata bentuk awan itu bisa jadi tanda bencana loh. Kamu harus tahu kalau ada beberapa jenis awan yang muncul sebelum bencana alam. Misalnya, kalau kamu lihat awan cumulonimbus yang besar dan juga gelap menggulung, itu bisa jadi tanda akan terjadi hujan yang lebat disertai petir dan angin kencang. Sedangkan awan yang tipis dan berlapis-lapis seperti awan astroratus, itu bisa jadi pertanda hujan akan turun dalam waktu yang dekat. Dengan mengenali awan, nah kita juga bisa nih memprediksi cuaca buruk dan mengambil langkah cepat untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat awan tanda bahaya itu mulai muncul. 1. Segera siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan ringan. 2. Pastikan alat komunikasi selalu dalam keadaan siap dipakai. 3. Hindari beraktivitas di luar rumah terutama di daerah rawan bencana. 4. Dengarkan informasi dan peringatan dari petugas resmi. Yuk, mulai belajar mengenali awan dan tanda-tanda alam lainnya. Bersama-sama kita bisa lebih siaga dan siap menghadapi bencana.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngomongin terkait hari amal ya. Jadi peringatan ini bukan cuma sekedar seremonial tahunan aja, melainkan sebuah gerakan global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2012. Dan tujuan utamanya ini adalah untuk memobilisasikan masyarakat dunia, LSM dan juga para pemangku kepentingan agar saling membantu melalui kegiatan sukarela dan juga filantropi. Mengapa amal begitu penting? Karena PBB mengakui bahwa kedermawanan adalah salah satu kunci utama dalam mengikis kemiskinan dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan bumi. Jadi kita akan bedah sejarah mendalam di balik pemilihan tanggal ini pada sesi berikutnya ya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja buat kamu-kamu, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kalau kita lihat ke belakang lagi, jadi di sini teman Pro 2 5 September itu dipilih ya karena berkaitan juga dengan dedikasi kemanusiaan yang luar biasa. Ada Bunda Teresa yang dianugerahi dengan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Jadi saat menerima penghargaan ini, beliau menolak jamuan makan malam mewah tradisional ya bagi para pemenang dan meminta agar anggaran sebesar $7,000 Amerika Serikat ini dialokasikan langsung untuk memberi makan orang-orang miskin di Kalkuta. Dan beliau selalu berpesan bahwa yang dihabiskan untuk kemewahan sesaat akan jauh lebih bermakna jika digunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka yang kelaparan. Jadi semangat inilah yang menjadi pondasi utama lahirnya Hari Amal Internasional Teman Pro 2.

Jawa, masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laling lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laling lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan

aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kalau misalnya kita lihat lagi ya, terkait resolusi resmi PBB dan juga agenda 2030 secara resmi, sejarah hari besar ini dimulai ketika Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi pada tahun 2012 ya. Jadi atas usulan dari negara Hungaria, melalui resolusi ini PBB mengajak seluruh negara anggota untuk mempromosikan kegiatan amal di tingkat lokal, kemudian nasional dan juga internasional. Dalam perkembangannya, teman Pro 2, Hari Amal Internasional ini diintegrasikan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030, dan PBB juga menegaskan bahwa amal, donasi dan kerelawanan adalah jembatan nyata untuk mengatasi ketimpangan sosial, menyediakan akses air bersih, pendidikan serta fasilitas kesehatan di negara-negara berkembang. Nah, teman Pro 2 semua, dari rekam jejak sejarah yang sudah kita bahas pada hari ini, kita jadi belajar kan kalau ternyata amal itu enggak selalu diukur dari seberapa besar nominal yang diberikan, melainkan seberapa besar sih ketulusan yang diserahkan ya, yang diberikan itu. Dan warisan kemanusiaan dari Bunda Teresa dan juga keputusan PBB ini menetapkan hari ini adalah pengingat bagi kita semua kalau di tengah dunia yang modern, kepedulian antar manusia adalah pengikat yang menjaga kita tetap utuh. Mari kita jadikan momentum 5 September ini, teman Pro 2, sebagai penarik untuk mulai berbagi juga dari hal kecil ke sekitar kita. Nah, teman Pro 2 semua, by the way, aku juga mau informasikan kalau sekarang di kota Sintang sendiri sedang hujan ya, walaupun tidak deras nih, hujan gerimis lah bisa dikatakan seperti itu ya, teman Pro 2. Kalau di wilayah Baning, aku gak tahu kalau di wilayah tempat kalian seperti apa, karena berdasarkan VT yang ada pun, teman-teman aku yang ada di Pontianak juga ada yang sudah hujan ya, teman Pro 2. Di Sanggo juga seperti itu. Mudah-mudahan ya, teman Pro 2, hujannya juga memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita nih.

Zaman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita akan simak bersama informasi peringatan dini dari BMKG Sintang.
1: Cuaca dari BMKG Sintang pada 5 September 2026 pukul 8.52 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Sintang, Ketungau Tengah. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
2: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Pro 2 FM Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Di kesempatan pagi menjelang siang ini masih terlihat mendung ya untuk kota Sintang dan sekitarnya. Dan tentu aja masih gerimis teman Pro 2 semua. Kita berharap sekali ya memang hujan ini turun selebat-lebatnya ya teman Pro 2 untuk menghempaskan, mengusir asap-asap yang ada dan juga mencerahkan lagi bumi Senentang ini. Nah, teman Pro 2 semua, aku bakal berikan informasi terkait Asta Cita kita kali ini. Teman Pro 2 semua, kita akan mengenal salah satu tempat yang ada di kota Sintang ini yang sebenarnya cukup viral banget, dan memang kita ada musibah ya teman Pro 2, yaitu hutan lindung Bukit Luit. Nah, teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu yang tahu pasti paham banget ya, karena cukup mengejutkan. Kawasan ikonik kita di Kecamatan Kelam Permai ini beberapa waktu lalu terbakar. Pasti banyak dari teman-teman yang sering kesana nih buat olahraga atau mungkin sekedar bersantai aja atau ngambil foto estetik. Nah, teman Pro 2 semua, sebenarnya Bukit Luit itu seperti apa? Kita bakal ulas bersama di kesempatan kali ini, guys.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait Bukit Luit ya untuk jelajah weekend kita kali ini. Jadi teman Pro 2 semua, sebelumnya kita patut memberikan apresiasi juga ya yang setinggi-tingginya nih buat tim gabungan yang luar biasa sekali, karena begitu api berkobar UPT KPH Sintang Timur langsung bergerak cepat bareng untuk mematikan kobaran api ini. Ada juga Manggala Agni, Polsek Lampermai, Koramil, dan warga setempatnya. Jadi mereka ini bahu-membahu teman Pro 2 naik ke atas bukit. Meskipun medannya cukup sulit, mereka mengerahkan mesin jinjing, selang panjang, sampai tangki air dump truck ya, demi menjinakkan api. Dan kabar baiknya teman Pro 2 berkat kerja keras ini, kondisi Bukit Luit itu dipastikan aman, padam total, dan selesai melewati proses pendinginan. Jadi kita berikan salam hormat nih buat para petugas damkar ya, yang memang luar biasa gercep banget beberapa minggu terakhir ini. Dan teman Pro 2, hujan masih mengguyur kota Sintang sampai saat ini. Dan kalau tadi gerimis, nah ini sudah mulai cukup deras ya teman Pro 2 semua untuk hujannya sendiri. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua teman Pro 2.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 5 September 2026 pukul 09.12 menit WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Sintang, Ketungau Hilir. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sepauk, Binjai Hulu.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan hujan deras dan banjir seperti beberapa wilayah di Kabupaten Sintang, kesiapsiagaan menjadi hal yang penting. Salah satu langkah sederhana yang sering terlupakan adalah melindungi dokumen penting dari kerusakan akibat air. Dokumen seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, sertifikat tanah, buku tabungan, dan dokumen penting lainnya sebaiknya disimpan dalam plastik tahan air atau map kedap air. Langkah ini bertujuan agar dokumen tetap aman jika sewaktu-waktu terjadi banjir atau rumah kemasukan air. Kerusakan dokumen penting tentu dapat menyulitkan kita di kemudian hari, karena proses pengurusan kembali sering memerlukan waktu dan biaya. Selain itu, simpan dokumen tersebut di tempat yang mudah dijangkau. Apabila harus melakukan evakuasi dengan cepat, beberapa orang juga menyiapkan satu tas khusus yang berisi dokumen penting agar lebih praktis saat dibawa. Kesiapsiagaan kecil seperti ini dapat membantu kita menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terencana.

jadi alarm keras buat kita semua. Cuaca yang fluktuatif, nah ini membuat lahan kering mudah terbakar. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama jaga teman Pro2 semua. Buat sobat nih yang suka berkunjung ke Bukit Luit, jangan pernah membuang puntung rokok atau mungkin percikan api dan lain sebagainya. Jangan juga membuat api unggun atau membakar sampah di sekitar kawasan hutan tanpa pengawasan sama sekali. Karena satu, kelalaian yang kecil taruhannya itu adalah kelestarian alam Sintang. Nah, alhamdulillah ya teman Pro2, hari ini tuh hujan. Walaupun hujannya itu tidak terlalu deras ya teman Pro2 semua, dan sekarang juga gerimis mengundang. Mudah-mudahan berkah buat kita hujannya, kalau bisa ya deras-deras lagi ya guys. Biar benar-benar hilang asapnya, benar-benar pulih udara kita di kota Sintang ini.

nastar. Kue ini umumnya berbentuk bulat dengan isian selai nanas. Nastar merupakan gabungan dua kata yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas dan tarjes atau tar. Jadi, nastar merupakan kue tar yang di dalamnya berisi selai nanas. Mulanya, resep nastar terinspirasi dari olahan pie Belanda yang dibuat dalam loyang besar.

dan diisi dengan selai yang terbuat dari apel, blueberry, atau strawberry. Ketika Belanda datang ke Nusantara dan ingin membuat kue ini, mereka mengalami kesulitan dalam mencari buah untuk selai yang tekstur kematangannya mirip layaknya buah yang ada di Belanda. Kemudian muncullah ide untuk mengganti buah-buahan itu dengan buah nanas yang banyak ditemui di Indonesia. Buah nanas juga dipilih karena rasanya yang manis dan asam, mewakili cita rasa yang dimiliki oleh buah apel dan strawberry.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hujannya semakin deras ya untuk kota Sintang saat ini, dan tentu aja mudah-mudahan berkah. Sekali lagi kita doanya semoga berkah ya teman Pro 2 semua untuk hujan di kota Sintang saat ini. Nah teman Pro 2 semua, di mana aja berada, aku bakal hadirkan lagi nih informasinya terkait Bukit Luit yang bisa dikunjungi untuk kota Sintang ini. Tentu aja kita sangat bersyukur ya, kita punya Bukit Luit, kita udah kembali aman juga nih karena hujan mudah-mudahan. Semoga hijau lagi, asri lagi, bisa segera pulih kembali untuk daerah-daerah terdampak juga, salah satunya Bukit Luit yang memang sedang kita bahas karena Bukit Luit itu merupakan salah satu destinasi wisata juga ya di kota Sintang. Nah teman Pro 2 semua, buat teman-teman pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, semoga aja apa yang sudah kita bahas bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi yuk sama-sama kita bersyukur nih atas hujan yang sudah turun di hari ini teman Pro 2.

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku bakal hadirkan info Pro 2 untuk kali ini. Antusiasme sinias tinggi terlihat dari 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek yang masuk, dan sinias terpilih diharapkan menghadirkan film berkualitas, menarik dan akurat dalam penyampaian nilai perjuangan serta keteladanan. Kemenbud mendorong film kepahlawanan sebagai medium untuk menghidupkan kembali sejarah perjuangan bangsa. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, penyanyi sekaligus artis Korea Selatan IU bersiap kembali dengan karya musik baru. Single digital terbarunya dijadwalkan dirilis pada 10 September 2026, tepat setahun setelah By Summer. Dan teman Pro 2, kita beralih lagi ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Artis Kiko Mizuhara resmi merilis debut sebagai penyanyi solo lewat single digital Feeling We. Lagu tersebut resmi meluncur pada 2 September melalui label rekaman asal Los Angeles, Stone Throw. Dan sebelumnya Mizuhara pernah berkolaborasi dengan sang adik yaitu Yuka Mizuhara dan produser John Carroll pada 2025 untuk membawakan cover lagu Harumi Hosono berjudul Fuku wa Uchi Ono Wasoto. Berawal dari dorongan Kirby yang mengajaknya mencoba untuk menulis lirik, Mizuhara pun mulai menggarap materi musik orisinalnya sendiri, teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 kita kali ini. Semoga saja informasinya menambah lagi wawasannya ya teman Pro 2. Happy weekend buat kamu semua dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Duh, anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir, tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir, cepet.
0: Iya, Bon. Coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada, Fir. Namanya Manajemen Penanggulangan Bencana, tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih gue kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Gitu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

DPR RI Sintang. Esensi buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Produa mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: aku galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pinter lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita nggak tahu jadi apa.
1: Ih, nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu nggak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah ingetin.

0: Tasya udah nyumbang banyak di acara pengajian masjid untuk malam ini. Masya Allah, luar biasa.
1: Ah, sama-sama Kak Nur. Cuma seadanya aja itu mah. Saya pulang dulu ya.
2: Eh, Kak Ningsih, di sini juga. Ngapain?
1: Ini loh, Ci, baru aja nganterin sumbangan aku tuh, sumbangan makanan. Itu loh, ke acara pengajiannya Kak Nur.
2: Wah, sama dong. Aku juga nih, Kak. Suci nyumbang kopi sama air mineral.
3: Assalamualaikum, Suci. Kak Ningsih.
4: Waalaikumsalam.
3: Maaf nih, kalian tahu sesuatu nggak tentang sedekah?
2: Nggak tahu. Emang apa tuh, Bang?
3: Jadi, pahala sedekah yang diberikan itu bisa hilang loh kalau orang yang bersedekah tersebut menyebut-nyebut pemberiannya atau pamer. Jangankan orang, memberi atau sedekah itu ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu loh.

aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

nomor 2 ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Produa semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Produa ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Produa. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado, bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Kediaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Pro2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill, dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya teman Pro 2 ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20. Nanti kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

kesehatan terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

0: denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!
1: Teman

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: Oke, baik teman Pro2 semua, olahraga adalah bagian penting dari gaya hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Pro2 semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Pro2 semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Pro2 RRI Sintang.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Hai hai teman Pro2, gimana kabarnya siang ini? Semoga semangatnya masih full tank ya. Seneng banget nih Tias bisa balik lagi temenin ruang dengar kamu di Indonesia Top 20 selama 1 jam ke depan. Anyway, chart kita minggu ini penuh plot twist ya teman Pro2. Ada yang meluncur ke atas, ada yang harus merosot, ada juga nih yang masih bertahan di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang berhasil tembus ke posisi puncak minggu ini? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2 RRI Sintang atau dengerin kita lewat RRI Digital dan rri.co.id. Gak terasa ya teman Pro2, roda perputaran lagu kesayangan kita jalan terus nih. Minggu ini kita harus sayonara dulu sama Gendrawari dengan lagu Seribu Kali, yang terpaksa harus terlempar keluar ya dari chart kita minggu ini. Dan sebagai gantinya, di posisi 20 kita langsung disikat sama pendatang baru yang lagi sering banget mondar-mandir di FYP TikTok nih. Dan rame banget ya, dijadiin sound konten komedi anak muda nih teman Pro2. Langsung aja kita dengerin yuk kolaborasi kocak dan ciamik dari Akbar Chalai dan Mingsu lewat lagu Astaga Bercanda 20.

Podcast dari minggu sebelumnya ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Kalau ngomongin sumpah-sumpah tuh kayaknya berat dan vibes-nya serius banget gak sih teman Pro 2? Tapi beda halnya nih sama lagu yang satu ini. Vibes-nya asik banget ya, karena makeup challenge TikTok-nya yang centil gitu nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan dari Naikila dengan lagu My Mind Gue. 18.

0: Demam Pro 2 yang masih setia bertahan di posisi 17. Nextnya ada penyanyi yang datang dari ajang pencarian bakat yang sama, masih bertahan juga di posisi 16 dari minggu sebelumnya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 16.
1: Selalu

Change dengan lagu LDR ya, yang masih betah duduk manis dan bertahan di posisi 15 nih. Coba absen dulu, siapa di sini yang pasangannya beda kota, beda jam tidur, atau bahkan beda negara nih? Rasa kangen yang cuma bisa diobati sama kiriman paket makanan atau slip call tuh emang berat banget ya teman Pro 2. Tapi tenang, lagu ini hadir khusus buat nemenin kamu di siang ini. Stay strong ya buat teman Pro 2 yang LDR. Nextnya di posisi 14 ada yang terpaksa turun 3 peringkat nih dari posisi 11 minggu sebelumnya. Ini dia Farel Hilal dengan lagu Keliling. 14.

Aku Harus Pergi berhasil naik satu peringkat ke posisi 13 nih teman Pro 2. Dan lanjut di posisi 12 masih bertahan di posisi yang sama nih. Langsung aja kita galau tipis-tipis barengan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

jadi naik 2 peringkat ke posisi 11 ya teman Pro 2. Emang lagi ngetren kayaknya nih di kalangan anak muda, terutama Gen Z atau Gen Alpha nih, yang suka foto-foto ngeblur gitu, ya gak sih? Tapi lagu ini beda ya maknanya teman Pro 2. And then di posisi 10 masih ditemani oleh kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. 10.

Di posisi 9 ada Bernadia, kita buat menyenangkan ya. Honestly, sedih banget nih teman Pro 2. Bernadia harus turun dari posisi 3 minggu sebelumnya nih. Dan buat para bersenadia, request terus yuk lagunya biar melompat lebih tinggi lagi. By the way, ngomong-ngomong soal lompat-melompat nih, nextnya masih bertahan di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. 8.

posisi 7 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih bertahan di posisinya dari minggu lalu. Lagu galau racikan Mas Ade Govinda ini emang gak pernah salah dan keren banget deh pastinya. Dan gak kalah keren juga nih teman Pro 2, di posisi 6 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang naik 3 peringkat dari posisi 9 minggu sebelumnya. 6.

5 kita udah dengerin lagu dari Mas Pam atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di tengah berdua. Dan di posisi 4 ada Bernadia yang masih betah duduk manis ya dengan Rabun Jauh. Emang paling bisa deh Bernadia bikin kita galauin mantan siang-siang gini ya.

chart minggu ini datang dari runner up kita di minggu sebelumnya nih teman Pro 2, yaitu Raim Laude dengan Ikro. Nextnya sebagai runner up di posisi 2 yang turun satu peringkat nih dari jawara kita di minggu sebelumnya ada Shilong Seven dengan Sederhana. 2.

teman-teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 19 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di posisi 18 ada Naikila dengan Main Main Gue. Di posisi 17 ada Jangan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada LDR by Change. Di posisi 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 13 ada Ari Lusmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 10 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 6 ada Teh Hijau by Tulus. Di posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi 4 ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Ikro by Raim Laode. Di posisi 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Fix, jawara kita minggu ini datang dari lagu yang masih rame banget nih ya, didengerin kalangan Gen Z or Gen Alpha nih teman Pro 2. Please welcome and say hi sang jawara minggu ini, Adrian Halif dengan 2001 Kali. 1.

0: Ya.
1: Dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif tadi resmi menutup kebersamaan kita di Indonesia Top 20 edisi minggu ini. Asli gak kerasa banget ya, 1 jam udah lewat gitu aja pas kita lagi seru-seruan bareng nih. Buat kalian yang lagu favoritnya belum berhasil tembus ke papan atas, jangan berkecil hati. Langsung aja gempur kolom request dan rajin-rajin vote di Pro 2 Hitlist Indonesia, biar minggu depan lagu jagoan kamu bisa naik kelas. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Ties dari awal sampai akhir, baik yang dengerin di radio ataupun streaming RRI Digital. Special thanks juga buat tim musik kita di balik layar, ada Kiki dan Ati. Dari studio Pro 2 RRI Sintang, Ties pamit dulu. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Top 20.

Welcome back teman Pro 2. Sabtu ini Tias balik lagi nih temani kamu di International Top 20. Thank you buat semua request yang udah masuk minggu ini. Persaingan minggu ini ketat banget ya. Banyak lagu baru yang langsung melejit masuk chart kita nih teman Pro 2. Penasaran gak sih siapa yang berhasil menduduki tahta jawara baru minggu ini? So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital dan RRI.co.id. Sayang banget nih teman Pro 2, minggu ini kita harus berpisah dengan Where Is My Husband dari Raye dan Man I Need by Olivia Dean yang lagunya resmi out dari jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

Di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

Di posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: Things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next, ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That. 12.

nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

ini suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan jawara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

posisi 7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua Blackpink lewat lagu Girl. 6.

Posisi kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya, akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Mandy Sembir yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

Tidak terasa ya, hampir 1 jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi inget ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

Oke teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, I Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die On This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1

Oke teman Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget, request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah setia dan seru-seruan bareng Tia selama 1 jam penuh. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Aku Tias pamit dulu ya, have a great weekend dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di sore ceria kali ini, teman Pro 2, kalian ditemenin sama Kiki di sini tentunya selama beberapa jam ke depan ya, teman Pro 2, hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan Kiki ucapkan selamat sore dan happy weekend buat kalian semua, teman-teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi dan suasana ya yang baik, yang sehat-sehat aja nih teman Pro 2. Dan tadi ya kita udah ikuti Pro 2 Indonesia Top 20 dan International Top 20 ya teman Pro 2. Dan setelah ini Kiki juga mau ingetin ke kalian kalau kita juga bakal ikutin Musik Planner ya, barengan sama Pro 2 FM Jakarta nih ya, di pukul 4 sore ini. Sesaat lagi ya teman Pro 2, nantinya akan ada genre band yang menjadi bintang tamunya nih. Kira-kira seperti apa ya perbincangannya, pokoknya stay tune aja ya, tentunya bareng kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kalau sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore,
1: Rio Nada Bumi. Selamat sore, Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan... teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik, rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Oke, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas, dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre kan, marsnya lah kira-kira ya. Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya?
0: Oh, udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, lumayan, juga, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalisnya syariah jadi ya gitu.
0: Jadi balance
1: jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Ya.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya.
0: Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Gue sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif,
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gedenya tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: turun ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya, iya.
0: Benar ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa ya. Daksa.
0: Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ya. Yeah,
2: kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah, yeah.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya.
2: Ya, alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling
0: juga.
1: Ya. Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama
2: lo udah mah. Enggak, sama Mas
0: Gon. Masih. Sama pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sian Dion.
0: Show Mas Gon. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma akhirnya okay. Jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pakai
2: alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel, ikat barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman ya. Tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih, yeah. Itu yeah, sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang enggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang enggak mungkin.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya, yeah, iya yeah, benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh.
3: Sebenarnya ini direkam loh.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.

0: ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kan masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih
0: loh. Iya, benar-benar.
1: Nah, masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima.

0: sampai ke gen Alpha hari ini.
1: Oke, okay.
0: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak lagunya gini loh, kayak gini loh gitu.
1: Aman.
0: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
1: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
1: Dan Gentre pastinya Band. Langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu Gentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Perodua, masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan barusan ada satu lagu dari Element dan Ferdi Tahir ya, dengan Cintamu Cintaku. Oke, dan Kiki tentunya masih temani kamu di sini ya, teman Perodua. Tadi kita udah ikuti rangkaian acara kita lainnya ya, teman Perodua. Dari pukul 2 tadi ada Indonesia Top 20 Lokal, dan juga disambung jam 3 tadi ada International Top 20 Lokal ya. Kemudian barusan tadi di pukul 16 ya, di jam 4 sore hingga pukul 5, hingga jelang pukul 5 tadi, kita ikuti juga Music Planner barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan sekarang ya teman Pro 2, Kiki tentunya balik lagi nih temani kamu ya. Kita balik lagi ke Sintang tentunya hingga jelang pukul 8 ya, atau pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam ya. Dan Kiki juga mengingatkan ya teman Pro 2, karena nanti di malam hari ini ya akan hadir di ruang dengar kamu, bisa kamu dengarkan via radio ya, via udara tentunya di 90.7 FM. Nanti malam akan ada putaran pertama ya Bintang Radio Indonesia 2026 ya, dari Sintang nih teman Pro 2. Kalian juga tentunya bisa banget dukung jagoan-jagoan kalian. Kalian bisa cek di Instagram kita, di Instagram RRI Sintang ya teman Pro 2, untuk lihat siapa aja nih ya calon-calon bintang radionya ya yang nanti malam akan tampil. Bisa juga cek di Instagramnya Bintang Radio Indonesia juga teman Pro 2. Dan ya jangan lupa vote juga nanti malam ya teman Pro 2 untuk jagoan-jagoan kamu via linknya, yaitu bintangradioindonesia.id. Oke, dan nantinya juga teman Pro 2, Kiki tentunya bakal hadirkan informasi-informasi lainnya di sore hari ini ya, menemani sore kamu teman Pro 2 di weekend ini. Happy weekend sekali lagi dan have fun buat kalian semua. Semangat juga kalau kalian masih beraktivitas, mungkin masih bekerja juga di weekend ini teman Pro 2. Ingat untuk selalu jaga kesehatan ya. Untuk di Sintang sendiri, syukurnya kita tadi udah diguyur hujan ya, sempat diguyur hujan di pagi hari tadi. Ya semoga kabut asap ini juga cepat selesai ya teman Pro 2. Semoga turun hujan-hujan lainnya yang bisa membantu meringankan sedikit kabut asap ini ya, supaya kualitas udara kita juga bisa semakin membaik nih ya. Amin, kita doakan sama-sama. Oke deh, Kiki temani kamu dengan lagu-lagu lainnya di sore hari ini. So tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Aneth dengan Senandung Asmara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di sore ceria kali ini nih, teman Pro 2, gimana kabarnya? Kiki harap kalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat aja nih ya, teman Pro 2. Sekali lagi, apapun aktivitas kamu, tetap semangat dan have fun juga ya buat kalian semua. Oke, dan di sore hari ini nih ya, teman Pro 2, Kiki mau sampaikan sedikit informasi terkait cuaca. Oke, jadi kalau info cuaca tentunya dikutip dari laman www.bmkg.go.id ya, ini laman resmi BMKG. Ini untuk seputar Kabupaten Sintang ya, ada di Kecamatan Sintang, Tempuna, Sepau, Ketengah Hilir, Ketengah Tengah, Ketengah Hulu, Serawai, Ambalau, Sungai Tebelian, Binjai Hulu, ini semuanya memang perakirannya sampai beberapa waktu ke depan masih udara kabur ya tentunya. Karena ya yang sedang kita alami ya belakangan ini, teman Pro 2, masih berkabut asap ya. Kadang masih cukup tebal, kadang ya agak-agak turun dikit gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Semoga ini bisa cepat selesai ya, teman Pro 2, kabut asapnya, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Karena kalau kita dengar-dengar juga nih, anak-anak sekolah masih PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh, atau mungkin kalau di Sintang sendiri Kiki dengar-dengar nih sebutannya BDR ya, belajar dari rumah. Semangat deh buat belajarnya dari rumah ya, teman Pro 2. Dan ya, ini kalau ngomongin juga soal kualitas udara ya, terutama konsentrasi partikulat PM 2,5-nya, ini update masih dari laman bmkg.go.id ya. Ini per pukul 16 waktu Indonesia Barat tadinya ya, teman Pro 2. Ini secara nasional ya, se-Indonesia posisi pertama nih, terparah ada di Mempawah nih ternyata ya, dengan konsentrasi partikulatnya mencapai 290,6 mikrogram per meter kubik ya, disusul dengan Kubur Raya ya, di bawahnya ada 261,4 mikrogram per meter kubik juga. Kemudian ada di Musi 2 Palembang dan Sintang ya, Sintang sendiri juga berada di posisi keempat ya di urutan grafik PM 2,5 per pukul 16 waktu Indonesia Barat tadinya ya. Ini masuk ke kategori merah nih, teman Pro 2, atau sangat tidak sehat ya. So ya, tentunya tetap jaga kesehatan kalian, teman Pro 2. Kiki sarankan kalau memang mungkin tidak urgent banget nih ya, teman Pro 2, bisa dibatasi kegiatannya di luar ruangan ya. Karena ya tentunya untuk menjaga kesehatan kita juga. Tapi kalau memang masih harus berkegiatan di luar ruangan ya, jangan lupa Kiki ingatkan pakai maskernya ya, teman Pro 2. Minum vitamin yang banyak, minum air putih yang banyak ya, istirahat yang cukup juga.

Oke, untuk pantauan lalu lintas sendiri ya teman Produa, kalau Kiki lihat dari CCTV Sintang ya, di Simpang 5 sendiri ya cukup ramai, tapi lancar-lancar aja nih teman Produa. Kemudian juga di Tugu Jam ya, dan juga di Simpang Pertanian. Oke, hati-hati juga di jalan buat kalian semua teman Produa. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan di pukul 17 lewatnya 29 menit ya sekarang teman Produa, Kiki juga mau ingatkan nih buat kalian teman-teman Produa, khususnya yang nanti akan menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 39 menit waktu Indonesia Barat. So masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya teman Produa, untuk kalian bisa mempersiapkan diri jelang azan maghrib nantinya. Dan Kiki juga nanti akan hadirkan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu. Dan Kiki bakal temani kamu dulu ya dengan satu lagu terakhir nih ya, sebelum kita masuk ke lagu religi. Ada dari Anmes Kamaleng dengan Pelukis Pilu. So jangan kemana-mana ya teman Produa, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke teman produs, saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman ketika usaha terhadap

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

asal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di pukul 18, tepatnya lewat 12 menit ya, sekarang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Kiki ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2, khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke deh, dan di sore ceria, kita masih di sore ceria ya teman Pro 2, walaupun ini udah menjelang malam nih ya. Dan kita sekarang udah masuk ke kultur kita di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Kita di sore menjelang malam hari ini bakal membahas tentang legenda lagi ya. Ini ada legenda yang menarik ya. Kalau Kiki baca dari judulnya, ini ada legenda Cadak Dong dan dua hewan kesayangannya. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Oke, jadi teman Pro 2, dikatakan legenda Cadok Dong atau Cadak Dong ini ya adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Cerita rakyat yang satu ini berkisah tentang seorang pemuda yang awalnya melarat nih ya dikatakan, tapi berhasil mendapatkan keberkahan berkat kedua hewan kesayangannya. Menarik ya. Nah, jadi ya teman Pro 2, by the way, info ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, langsung aja deh kita masuk ke cerita legendanya ya. Jadi, mengutip dari buku kumpulan cerita legenda dari Tanah Duri, Alkisah dikatakan pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Cadak Dong atau Cadok Dong. Nah, dirinya ini, Cadok Dong ini punya 3 orang saudara dan hidup bersama kedua orang tuanya. Tapi sayangnya teman Pro 2, Cadok Dong ini sangat dibenci nih oleh kedua orang tuanya. Lain halnya dengan ketiga saudaranya yang justru sangat disayangi dan dimanja oleh orang tua mereka. Akhirnya kedua orang tuanya pun mengusir Cadok Dong ini dari rumah mereka. Kehidupannya pun berubah menjadi sangat menderita. Nah, jadi dikatakan ya teman Pro 2, untuk bisa makan aja Cadok Dong itu mencari sisa-sisa makanan yang sekiranya masih layak nih untuk dikonsumsi. Selain itu dia juga sering mengumpulkan dedak dari sisa orang menumbuk padi. Kasian ya teman Pro 2. Dan pada suatu hari dikatakan Cadok Dong ini pergi ke tempat penggilingan padi dan mencari dedak di sana. Saat sedang mengumpulkan dedak, tiba-tiba Cadok Dong ini melihat sebuah telur ayam juga di sana. Cadok Dong pun mengambil telur ayam itu dan mengapitnya di ketiak. Nah, beberapa hari kemudian telur tersebut menetas nih teman Pro 2 dan berisi seekor ayam putih di dalamnya. Nah, ayam putih ini pun menjadi teman dan sahabat Cadok Dong. Sehari-hari mereka mencari makan bersama untuk menyambung kebutuhan hidup mereka.

Nah, lama-kelamaan nih ya teman Pro 2, dikatakan ayam putih ini ya tentunya mulai tumbuh besar ya. Dan ayam ini pun tetap setia menemani Cadok Dong kemana saja dia pergi. Pada suatu hari, Cadok Dong ini lagi merenung barengan sama sahabatnya ini. Dan Cadok Dong meratapi nasib yang dia alami hingga ayam putih pun merasakannya ya. Hingga ayam putih pun mesti merasakannya nih. Nah, ayam putih itu pun menghibur tuannya. Dia berkata jika kokokannya bisa mendatangkan keberkahan untuk Cadok Dong. Dan gak lama kemudian, ayam putih itu berkokok dengan sangat lantang. Tiba-tiba muncullah harta berlimpah di hadapan Cadok Dong. Nah, seketika Cadok Dong menjelma menjadi orang kaya raya ya tentunya. Tapi walaupun begitu nih teman Pro 2, Cadok Dong ini tidak berubah menjadi orang yang sombong dan tamak. Dia tetap baik hati ya teman Pro 2, tetap seperti Cadok Dong ya dia sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kekayaan Cadok Dong ini ternyata juga memunculkan rasa iri pada ketiga saudaranya nih, sampai nih ke telinga keluarganya ya. Mereka kemudian hendak menguasai semua harta milik Cadok Dong. Nah, ketiga saudaranya ini ya teman Pro 2 kemudian menyusun sebuah rencana. Mereka berkata pada Cadok Dong kalau ibu mereka ini sudah meninggal dunia. Maka dari itu ya teman Pro 2, Cadok Dong ini kemudian diundang ke rumah untuk menghadiri pemakaman. Dan Cadok Dong pun ya berangkat kembali ke rumahnya untuk memenuhi panggilan itu. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya? Tentunya bakal Kiki spill ya ke ruang dengar kamu selengkapnya. So, tetap stay tune ya di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu. Ibu. Ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita masih di kultur kita di sore ceria kali ini. Masih membahas juga legenda Cadak Dong dan dua hewan kesayangannya. Ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Oke, jadi ya tadi ya teman Pro 2, si Cadak Dong ini diberitahu oleh ketiga saudaranya ya bahwa ibunya ini meninggal. Jadi Cadak Dong pulanglah ke rumah mereka ya. Dan di tengah perjalanan nih teman Pro 2, ketiga saudaranya ini mengajak Cadak Dong untuk masuk ke dalam hutan. Mereka berkata hendak mencari kayu untuk peti mati ibunya. Cadak Dong pun kemudian mengikuti ketiga saudaranya begitu saja ya teman Pro 2. Dia tidak banyak bertanya dan mereka pun mulai menebangi pohon dan membuat peti mati di sana. Setelah itu ketiga saudaranya meminta Cadak Dong ini untuk masuk ke dalamnya. Mereka berkata hendak mengukur ukuran peti agar sesuai dengan tinggi badan sang ibu. Cadak Dong kemudian masuk ke dalam peti mati tersebut. Dan tidak lama kemudian ketiga saudaranya langsung memaku semua peti mati dan menghanyutkannya ke sungai. Ketiga saudaranya pun mengambil semua harta Cadak Dong. Ayam putih serta anjing kesayangannya pun ikut diambil. Mereka tahu jika ayam putih inilah yang jadi sumber kekayaan Cadak Dong. Mereka pun menyuruh ayam tersebut untuk berkokok sekali lagi. Tapi ayam putih tersebut kemudian berkokok dengan sangat lantang ya. Tapi bukannya harta yang datang, rumah tersebut justru dipenuhi oleh kotoran nih teman Pro 2. Oke, jadi ketiga saudara Cadak Dong pun ya tertimpa ya oleh kotoran tersebut. Setelah itu ayam putih ini mengajak anjing piaraan Cadak Dong tadi untuk mencari tuan mereka. Kedua hewan ini pun menyusuri sungai dan ketika bertemu dengan orang yang tengah menanam padi, ayam putih pun bertanya apakah mereka melihat peti kayu yang hanyut di sungai tersebut. Para petani kemudian mengarahkan mereka ke peti tempat Cadak Dong dihanyutkan. Ayam putih dan anjing piaraan tadi pun menuju ke peti itu dan membongkarnya. Sekali lagi ayam putih tersebut berkokok dengan lantangnya dan ajaibnya Cadak Dong yang sudah dihabisi oleh ketiga saudaranya kembali hidup dalam kondisi yang sehat. Dan akhirnya Cadak Dong pun berkumpul kembali dengan kedua hewan kesayangannya. Dan karena situasi yang tidak memungkinkan, Cadak Dong dan ayam putih pun terbang ke atas langit dan menjelma menjadi rasi bintang. Oke, teman Pro 2. So itu ya tadi legenda tentang Cadak Dong dan dua hewan kesayangannya tadi. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Dan sebagai penutup ya juga konon katanya nih, rasi bintang jelmaan Cadak Dong dan ayam putih ini kemudian menjadi pedoman bagi para petani juga untuk memulai masa tanam padi mereka.

0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Produa, ini satu lagu terakhir ya dari It Gita dengan Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang ya, hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan selain ini juga teman Produa bakal kehadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produa. Sebelum nantinya akan hadir juga lagu-lagu menemani kamu sebari kita menunggu, nanti akan disiarkan secara langsung tentunya ya teman Produa dari Alairi Sintang ya, untuk acara Bintang Radio Indonesia dari Sintang di tahun 2026 ini, putaran pertama ya, yang akan diselenggarakan malam ini mulai sekitar pukul 7:30 malam ya, atau 19:30 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore yang menjelang malam hari ini, Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari aktor Noah Jupe yang akan mendapatkan peran rahasia dan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe dalam Avengers Secret War. Melansir juga dari Variety pada Selasa 1 September waktu setempat, aktor cilik yang dikenal berkat penampilannya dalam serial TV The Night Manager dan The Undoing, sebelum kemudian terkenal di layar lebar dengan Honey Boy, ini secara rinci juga belum diungkapkan ya oleh Marvel soal peran yang akan dilakoninya. Aktor Inggris ini juga sebelumnya tampil dalam film pemenang Oscar karya Chloe Zhao, yaitu Hamnet bersama Paul Mescal, Jesse Buckley, dan adik laki-lakinya Jacoby Jupe. Lebih jauh soal film superhero Avengers Secret Wars yang disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo dan diproduseri oleh kepala Marvel Kevin Feige, ini akan tayang perdana pada 18 Desember 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari ajang penghargaan Golden Globes yang bekerja sama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production menghadirkan Golden Globes Impact Prize for Documentary di Festival Film Venezia, Italia. Dikutip dari Variety pada hari Sabtu, waktu setempat, penghargaan tersebut dihadirkan ke dalam Festival Film Venezia untuk film dokumenter yang berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak. Golden Globes, Artemis Rising Foundation, dan Think Film Impact Production pertama kali bermitra untuk meluncurkan penghargaan film dokumenter di Festival Film Cannes 2025, dan mereka memperluas kemitraan tersebut ke Venezia tahun lalu.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, serial drama populer Korea Selatan atau drakor Descendants of the Sun akan dibuat adaptasi menjadi film Indonesia yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Hanung mengatakan film Descendants of the Sun versi Indonesia tidak dibuat sebagai remake dari drakor 16 episode tersebut, melainkan adaptasi bebas yang disesuaikan dengan konteks cerita lokal. Hanung juga menceritakan bahwa memilih Descendants of the Sun dari beberapa IP yang ditawarkannya karena melihat adanya konflik menarik antara dunia medis dan militer yang turut memiliki keyakinan berbeda. Menurutnya, dokter memiliki prinsip menyelamatkan nyawa, sementara militer dituntut menjaga keselamatan negara.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Kiki tentunya masih temani kamu dengan lagu-lagu hingga nantinya kita ikuti siaran langsung Bintang Radio Indonesia Sintang 2026 ya, putaran pertama di malam hari ini. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

lagu dari Juicy Lucy dengan elulukan yang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya teman Pro 2. Dan sekali lagi Kiki sampaikan nih teman Pro 2 ya, saat lagi nantinya kita akan ikuti ya siaran langsung Bintang Radio Indonesia Sintang Put 2026 putaran 1 nih teman Pro 2 ya di malam hari ini. Dan ya pokoknya kalian bisa stay tune ya tentunya lewat siaran terestrial ya di 90,7 FM. Atau kalian juga bisa tentunya dengerin lewat aplikasi kita di RRI Digital. Bisa juga teman Pro 2 kalian tonton langsung nanti buat kalian yang mau tonton siaran langsungnya ya. Jadi buat kalian yang mau lihat penampilannya secara visual, kalian bisa join via siaran langsung atau live streaming YouTube kita ya, nantinya di YouTube RRI Sintang bisa kalian saksikan. Oke deh teman produk, dan jangan lupa juga sebelumnya ya Kiki undang kalian untuk vote nanti jagoan kalian ya via website bintangradio.id ya teman produk. Dan terus stay tune bareng sama kita di 90,7 FM teman terbaik kamu.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Oke teman Pro 2, dan saat lagi akan kita ikuti ya siaran langsung putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang. Dan tetap stay tune ya bareng sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Hari ini, suara-suara terbaik kembali dipertemukan. Suara yang akan membawa cerita, semangat, dan mimpi untuk mengukir prestasi di panggung musik Indonesia. Inilah saatnya generasi muda Sintang menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mengasah bakat, menantang diri, dan membuktikan bahwa talenta dari daerah mampu bersinar di tingkat nasional. Selamat datang di ajang pencarian bakat vokal bergengsi Radio Republik Indonesia, Bintang Radio Indonesia. Siapa yang akan menjadi bintang radio RRI Sintang 2026? Bersiaplah untuk menyaksikan talenta terbaik anak muda Sintang. Karena dari sini, seorang bintang baru akan lahir. Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026. Satu suara, satu mimpi menuju panggung prestasi.

0: kurang semangat ya. Kita coba sekali lagi kali ya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat datang di Aula RRI Sintang bersama saya Tias Mutia
0: dan saya Dina Triana dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang tahap pertama. Baik, hadirin pendengar dan pemirsa YouTube Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang pada malam ini, pada tahap pertama ini akan menampilkan peserta yang berjumlah 15 peserta yang terdiri dari 6 peserta pria dan 9 peserta wanita yang dimana nantinya para peserta akan menampilkan lagu pop Indonesia.
1: Dan di sini Anda juga bisa mendukung penyanyi favorit dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa untuk berpartisipasi dari perjalanan mereka menuju juara. Dan tentunya acara ini bisa didengar melalui Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM dan disaksikan melalui channel RRI Sintang.
0: Dan untuk membuka Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang pada malam hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Stasiun RRI Sintang kepada Bapak Muhammad Fojinor, dipersilakan.

yang sangat jauh mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini. Dan saya tidak terbayangkan pada saat itu bagaimana teknologinya yang sangat sederhana mungkin, tapi mereka sudah bisa berpikiran jauh yang luar biasa. Bapak Abdurrahman Saleh, Komodor Udara, beliau adalah bapaknya juga TNI Angkatan Udara, sehingga TNI Angkatan Udara dan RRI itu selalu menyatu. Kemudian ada Bapak Yusuf Roni Dipuro, tokoh-tokoh pendiri RRI yang sudah tiada, kita sangat bangga dengan apa yang sudah dihasilkan saat ini. Dan alumni-alumni Bintang Radio pun itu tidak tanggung-tanggung. Saking lamanya sudah ada beberapa nama besar yang sudah mendahului kita. Seingat saya seperti Titik Puspa ya. Kemudian juga Hetikus Endang, ada Bruri Marantika atau Bruri Peso 5, Edi Silitonga, kemudian Sam Saimun, yang masih ada sekarang Hetikus Endang dan Titi DJ. Ini singkat saya ada dua orang alumni Bintang Radio yang sudah sangat terkenal. Ini gambaran bahwa kualitas alumni daripada Bintang Radio pun di Indonesia sangat bagus. Saya lupa tepatnya tahun berapa itu ada namanya Aksesia Galuh Putri. Dia juara Bintang Radio Indonesia, kemudian juga juara Bintang Radio Asia Tenggara. Dia juara satu pada saat itu, kemudian ditanding dengan idol ya, idol-idol lain. Dia bisa masuk dalam jajaran 10 besar pada saat itu. Saya lupa peringkat ke 4 atau ke 6 ya. Ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya alumni-alumni Bintang Radio pun tidak kalah dengan acara-acara pencari bakat yang lainnya. Dan saya juga berharap nanti akan muncul talenta-talenta hebat, talenta-talenta yang berkualitas, talenta-talenta yang mampu bersaing di ajang nasional bahkan internasional dari bumi Senentang ini. Tentu saja disertai juga dengan latihan-latihan yang konsisten. Dan saya yakin itu bisa saja muncul dari Sintang, Kalimantan Barat, karena bumi Kalimantan Barat ini ada beberapa nama juga yang sudah terkenal ya. Seingat saya kalau tidak salah Ivan Seventeen itu dari Kalimantan Barat ya. Ivan Seventeen, siapa lagi masa saya lupa. Kemudian Andri Lamiri ya, pemain biola arwana itu kan juga dari Kalimantan Barat, dan beberapa nama lainnya. Dan kita harapkan prestasi ini juga bisa memotivasi adik-adik semua untuk memberikan yang terbaik untuk bumi Senentang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya kira itu saja, terima kasih, mohon maaf segala kekurangan, tetap semangat, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada Bapak Muhammad Fauzi Nur selaku Kepala RRI Sintang yang telah membuka secara resmi pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang. Dan selanjutnya kami akan membacakan tata tertib pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Tata tertib Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sintang tahun 2026. 1. Finalis putra dan putri Bintang Radio Indonesia daerah pemilihan RRI Sintang memenuhi syarat yang telah ditentukan. 2. Finalis hanya membawakan satu lagu pilihan yang telah ditentukan panitia dan bukan lagu yang dibawakan saat audisi. 3. Jika finalis tidak mengikuti technical meeting, maka nada dasar akan dilakukan secara mandiri. 4. Selama acara berlangsung, finalis diwajibkan berada di area perlombaan. 5. Selama acara berlangsung, finalis dilarang berkomunikasi dengan juri dengan cara apapun. 6. Selama acara berlangsung, finalis dilarang membuat kegaduhan. 7. Pada saat finalis tampil, jika terjadi kendala teknis, maka juri berhak meminta peserta mengulang penampilan tanpa mengurangi unsur penilaian. 8. Finalis yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak tampil, maka akan dianggap gugur. 9. Finalis menggunakan baju atau kostum bebas, rapi, sopan, dan sesuai norma ketimuran. Dan selanjutnya, ke-10, penilaian terhadap peserta

0: kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat satuan kerja dan tingkat nasional terdiri dari A. jumlah voting sebesar 30%, B. penjurian sebesar 70%, dan yang dinilai yaitu kualitas vokal, lalu teknik vokal, ada ekspresi atau interpretasi lagu, dan juga penampilan. 11, lagu yang dinyanyikan finalis kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 bergenre pop Indonesia atau slow rock. 12, lagu yang akan dibawakan oleh peserta ditentukan oleh panitia pusat karena berkaitan dengan izin hak cipta. 13, keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. 14, penonton tidak diperkenankan mengambil gambar menggunakan flash, kamera, atau foto melampaui batas yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, 15, juara satu putra dan putri adalah Duta Bintang Radio RRI Sintang yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap RRI selama satu tahun. Sintang 31 Agustus 2026, Panitia Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Baik, selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan dewan juri kita yang akan menilai para peserta kita pada malam hari ini.
0: Dan inilah dewan juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang.
2: Dewan juri Bintang Radio RRI Sintang tahun 2026. Juri 1, Irma Yuni Andari, tempat tanggal lahir, Sintang 14 Juni 1994, juara 3 Bintang Radio 2016, juara 2 Bintang Radio 2017, juara 1 Bintang Radio 2018, Juri Bintang Radio 2024. Juri 2, Rahmat Diam, tempat tanggal lahir, Sintang 30 April 1989, pencipta lagu, MC and Singer Wedding. Juri 3, Dian Beni Yuda, tempat tanggal lahir, Umin 8 Agustus 1989, pencipta lagu, manajer band Catatan Kaki Project, founder Musikologia Etnika, founder album kompilasi Tanah Borneo Project Jogja, eksekutif produser

0: pada malam hari ini.
1: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa YouTube, setelah kita mengenal dewan juri dan mengetahui tata tertib serta cara mendukung penyanyi favorit, kita akan dengarkan bersama untuk tes mic dan sound lagu Saat Bahagia milik Ungu featuring Andin yang akan dibawakan oleh dewan juri kita,
2: Irma dan Rahmat.

0: Halo, selamat malam semuanya.
1: Nggak semangat ya bang ya?
0: Iya. Yeah.
1: Selamat malam semuanya. Udah siap bertanding? Belum?
0: Mudah-mudahan sudah siap ya. Baiklah, terima persembahan dari kami, Saat Bahagia.

0: Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong buat Bang Rahmat dan juga Kak Irma. Dan untuk informasi teman-teman semua, kalau Bang Rahmat dan Kak Irma adalah penyanyi dan MC kondang yang ada di Kabupaten Sintang. Sebelumnya, bagaimana Dewan Juri? Apakah suara mic dan soundnya sudah cukup? Sudah pas? Baik, sebelumnya kita mau dengar dulu dong mana suara dari para pendukung finalis kita pada malam hari ini.
1: Kurang semangat.
0: Kurang semangat kan? Sekali lagi dong, tepuk tangan yang meriah.
1: Baik, karena kita sudah mendengar antusiasmenya juga ya.
0: Jadi kita tunggu dulu Dewan Juri kita gimana? Oke, baik. Gimana untuk teknik kita? Sudah bisa dimengerti? Untuk mic, sound, kamera, semuanya? Okay. Kita bisa ingatkan juga sama teman-teman kita, gimana caranya Tias kalau mau dukung teman-teman kita yang
1: dukung, ada di penyanyi radio favorit kamu ya, ke melalui website kami di bintangradio.nri.id.
0: Ya benar sekali. Gimana? Teknik?
1: Aman?
0: Aman? Kameramen? Oke. Okay.
1: Kalau dirasa sudah aman?
0: Bentar, sepertinya lagi mempersiapkan nih Tias, biar penampilan banget dari peserta kita malam ini bisa maksimal nih.
1: Betul,
0: karena
1: sekali
0: ini juga kita siarkan di Pro 2 ya,
1: Pro 2 RRI Sintang dan kemudian juga channel YouTube RRI Sintang.
0: Jadi buat teman-teman semua, buat teman-temannya, keluarganya yang mau lihat bisa langsung ke YouTube kita di RRI Sintang.
1: Dan kita ingatkan juga ya, untuk jangan lupa untuk men-vote ya penyanyi favorit kalian melalui website bintangradio.rri.id.
0: Ya, ya, sepertinya ini juri kita udah siap.
1: Sudah siap? Oke, tanpa membuat kalian menunggu, kita akan menyaksikan penampilan peserta nomor tampil satu wanita, yaitu Dewina Francisca yang akan membawakan lagu Liodra Teganya Kau dengan nada dasar F Cres.
0: Dan peserta dengan nomor tampil satu pria yaitu Fredo Octo De Kenzo yang akan membawakan lagu Ishak Octavian Seharusnya Aku dengan nada dasar E. Selamat menyaksikan.
2: Halo semuanya, saya Dewi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Ini kita bersinar terang seperti bintang di angkasa.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pedro Okto Defenso. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Voting sampai banyaknya ya. Terima kasih.

0: untuk penampilan nomor tampil satu wanita dan satu pria. Baru satu nomor peserta ya, udah luar biasa sekali suaranya. Baik, hadirin pendengar dan pemirsa YouTube, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang, yaitu kepada CV Daya Ristek, kemudian dari Garasi Naila dan Pondok Digital. Terima kasih untuk dukungannya kepada Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta nomor tampil 2 wanita atas nama Natalia Bella Avesta yang akan membawakan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu dengan Nana Dasarge. Dan karena peserta nomor tampil 2 pria mengundurkan diri, jadi kita lanjut ke peserta nomor tampil 3 pria atas nama Dendi yang akan membawakan lagu Marcel Firasat dengan Nada Dasar C. Selamat menyaksikan.
1: Halo, aku Natalia Bella Avesta. Dukung aku di pemilihan Bintang Radio RRI Sintang tahun 2026. Dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

0: kasih.
1: Halo teman-teman semuanya, saya Dendi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: kriteria untuk peserta nomor tampil 2 wanita dan 3 pria. Dan para hadirin, pendengar dan pemirsa YouTube, Bintang Radio Indonesia merupakan salah satu ajang pencarian bakat menyanyi yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951, dan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan, membina, dan memberikan kesempatan kepada penyanyi berbakat Indonesia. Keberadaan Bintang Radio turut menunjukkan peran radio dalam perkembangan seni dan musik Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta nomor tampil 3 wanita atas nama Felita Gwen Timothy yang akan membawakan lagu Raisa Bila dengan nada dasar A. Dikarenakan peserta nomor tampil 4 pria mengundurkan diri, jadi kita lanjut ke penampilan peserta nomor tampil 5 pria atas nama Christian Rahandi Atama yang akan membawakan lagu Tulus Teh Hijau dengan nada dasar G. Ini dia penampilannya.
1: Halo, saya Felita Gwen Timothy. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 ya. Vote sebanyak-banyaknya di bintangradioRRI.id. Terima kasih, bye-bye.

Halo, saya Christian Rahadiatama. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: Abis Sintang. Kita abis terbawa suasana ya, abis mendengarkan Raisa dan Tulus. Penampilan combo banget pada malam hari ini. Dan saya informasikan kepada hadirin yang ada di ruangan untuk tidak bersuara ketika para peserta sedang tampil di depan. Baik hadirin, pendengar dan pemirsa YouTube, tidak hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang. Saya ucapkan terima kasih kepada CV Daya Ristek, Garasi Naila dan juga Pondok Digital. Sekali lagi dong, saya mau dengar suaranya, mana penonton hari ini? Baik, karena peserta nomor tampil 4 wanita mengundurkan diri, jadi kita lanjut ke penampilan selanjutnya, yaitu peserta nomor tampil 5 wanita atas nama Karnelian Milchah Tidi yang akan membawakan lagu Raisa Bila dengan nada dasar A. Kemudian kita lanjutkan dengan penampilan nomor tampil 6 pria atas nama Chardi TN yang akan membawakan lagu Marcel Firasat dengan nada dasar B. Dan inilah penampilannya.
1: Halo teman-teman semuanya, saya Karnelian Milchah Tidi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Ini kita bersinar, terang seperti bintang.

0: Terima kasih.
1: Halo, nama saya Capdi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 dengan cara vote di bintangradioRRI.id. Dukung sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.

0: sekali lagi. Mau dengar dulu dong, mana nih pendukung dari peserta nomor tampil 5 wanita? Mana tepuk tangannya? Terus mana suara dari pendukung peserta nomor tampil 6 pria? Mana tepuk tangannya? Oke. Baik. Mengikuti bintang radio ini merupakan dapat memberikan pengalaman ya yang berharga bagi peserta, seperti meningkatkan kemampuan bernyanyi, melatih keberanian tampil di depan umum, mendapat pengalaman mengikuti kompetisi profesional, memperluas jaringan di bidang musik, mendapat kesempatan untuk dikenal oleh masyarakat, dan tentunya ini akan membuka peluang untuk mengembangkan karir sebagai penyanyi. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor tampil 6 wanita atas nama Zevani Wahyu Vandianti yang akan membawakan lagu Anggi Marito Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar G-Crush. Dan dikarenakan peserta nomor tampil 7 pria mengundurkan diri, jadi kita lanjut ke penampilan berikutnya, yaitu peserta nomor tampil 8 pria atas nama Kalistus Ristatum yang akan membawakan lagu Enau featuring Ari Lusmana dengan sesi potret dengan nada dasar C. Ini dia penampilannya.
1: Halo, perkenalkan saya Zevani Wai Vandayanti, dukung saya pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, saya Kalistus. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote saya sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

pada malam hari ini. Baik, hadirin pendengar dan pemirsa YouTube, masih bersama kami di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung

0: penyelenggaraan Bintang Radio Indonesia 2026 ini kepada CV Dayaristek, Garasi Naila, dan Pondok Digital. Pasti udah pada bingung kan siapa yang bakal lanjut dan mendukung siapa pada malam hari ini. Selanjutnya, yang tidak kalah hebat lagi, keren lagi, kita lanjut ke penampilan peserta nomor tampil 7 wanita atas nama Priska Aurelia yang akan membawakan lagu It Get Tough Sedia Aku Sebelum Hujan dengan nada dasar D. Dan kita juga akan mendengarkan penampilan peserta nomor tampil 9 pria atas nama Joni yang akan membawakan lagu Tito Aditya Lelah Hati dengan nada dasar A. Seperti apa penampilannya? Selamat menyaksikan.
1: Halo, saya Aurelia, dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: kasih.
1: Halo, saya Joni. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Baik hadirin, pendengar dan pemirsa YouTube, menjadi penyanyi profesional bukan hanya tentang memiliki suara yang indah, tetapi juga membutuhkan kerja keras, disiplin, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Seorang penyanyi perlu menguasai teknik vokal, memahami musik, mampu menghayati lagu, serta memiliki kepercayaan diri saat tampil di hadapan banyak orang. Dan selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor tampil 8 wanita atas nama Osha Ayu Wahyuning yang akan membawakan lagu Raisa yang berjudul Bila dengan nada dasar A, dan akan dilanjutkan peserta nomor tampil 9 wanita atas nama Queen Ramon Gayu Borneo yang akan membawakan lagu Anggi Marito yang berjudul Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar A. Kita saksikan sekarang.
1: Halo, perkenalkan saya Osha Ayu Wahyuning. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, saya Queen Ramon Gayu Borneo. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: pendengar Radio Republik Indonesia, perkembangan dunia tarik suara di Indonesia terus melahirkan banyak penyanyi berbakat dari berbagai daerah. Berbagai ajang pencarian bakat, termasuk Bintang Radio Indonesia, menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan, menunjukkan potensi, dan meraih kesempatan untuk berkembang di industri musik. Saya mau dengar dulu mana suaranya RRI Sinta malam hari ini. Masih semangat? Hari ini saya lihat juga ada juara Bintang Radio RRI Sintang tahun 2025 ya. Ada Bang Jimin. Halo Bang. Beliau adalah juara Bintang Radio RRI Sintang pria tahun 2025. Dan hadirin pendengar dan pemirsa YouTube, tidak terasa kita sudah berada di peserta terakhir pada malam hari ini. Udah tahu mau jagain siapa? Udah vote semuanya? Udah? Jangan lupa vote, karena vote juga bakal mendukung, menambah penilaian dari para idola kalian. Dan selanjutnya, kita akan menyaksikan peserta terakhir pada malam hari ini, yaitu penampilan peserta nomor tampil 10 wanita atas nama Grace Anastasia yang akan membawakan lagu Mahal Ini Bawa Dia Kembali dengan nada dasar G. Penasaran seperti apa penampilannya? Ini dia, selamat menyaksikan.
1: Halo semuanya, saya Grace Anastasia. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradioRRI.id. Terima kasih.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk ke-15 peserta malam hari ini.
1: Bingung gak Tias?
0: Bingung gak? Sih.
1: Bagus-bagus semua
0: bagus-bagus
1: ya.
0: Bagus-bagus semuanya.
1: Bagus-bagus semua buat hadirin, pendengar, dan pemirsa YouTube. Jangan lupa voting untuk favorit kalian pada malam hari ini. Dan itulah tadi penampilan dari 15 peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang tahap pertama.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir, pendengar yang sudah mendengarkan melalui siaran terestrial kami, pemirsa YouTube, dan ketiga dewan juri kita pada malam hari ini.
1: Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang, yaitu CV Daya Ristek, Garasi Naila, Pondok Digital. Sekali lagi kita mau dengar suaranya dulu, RRI Sintang!
0: Dan jangan lupa ya, kami ingatkan kembali, Anda bisa mendukung penyanyi favorit dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Saya Tias Mutia.
1: Dan saya Dina Triana. Pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di tanggal 15 September 2026 dalam
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang tahap kedua.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026. Satu suara, satu mimpi menuju panggung prestasi. Sampai jumpa dan teruslah menjadi cahaya melalui suara.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah ikuti ya putaran pertama nih Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang. Gimana nih teman Pro 2? Apakah kalian tadi ikut pantengin via mungkin via udara aja gitu ya lewat terestrial di 90,7 FM, atau ada juga nih yang join via live streaming kita ya di akun YouTube RRI Sintang. Udah kepilih belum nih jagoannya siapa kira-kira teman Pro 2? Kiki juga mau ingetin ya buat kalian semua, jangan lupa dukung penyanyi favorit kalian nih ya di Bintang Radio ini. Kalian bisa langsung aja vote ya nantinya via www.bintangradiorri.co.id. Oke, dan tentunya itu tadi baru putaran pertama aja nih ya teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin penampilan dari peserta putra maupun putri ya. Tapi tenang aja karena nantinya mereka masih bakal beradu lagi ya di putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang nantinya di tanggal 15 September ya teman Pro 2. Itu hari Selasa nantinya ya. Masih sekitar 1 mingguan lagi nih teman Pro 2, 10 hari lagi. So tentunya kalian bisa menunggu nih ya 10 hari ini dengan vote sebanyak-banyaknya jagoan kalian. Mungkin ada keluarganya, temannya, kenalan, saudara, tetangga mungkin ya. Jangan lupa dibantu vote sebanyak-banyaknya di bintangradiorri.id ya. Oke, dan tentunya teman Pro 2 di jaga malam kali ini kita juga masih bakal temani kamu ya dengan informasi-informasi menarik lainnya nantinya ya teman Pro 2. Kita juga masih temani kamu dengan lagu-lagu ya yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama Sani.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, balik lagi nih ya bersama Tias. Dan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, gimana tadi udah lihat kan keseruan dari Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sintang di tahap pertama nih di malam hari ini ya. Kalau menurut kamu, mana nih jagoan kamu? Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk vote penyanyi favorit kamu ya di website resmi bintangradio.rri.id.

Dan tentunya ya, aku masih temani kamu di malam hari ini dengan lagu-lagu lainnya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ya. Walaupun cerita hari ini gak banyak ya teman Pro 2, tapi kan tadi kita udah menyaksikan juga kan dan mendengarkan bersama ya secara langsung untuk pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Dan buat teman-teman nantinya ya yang mau vote ya, jangan lupa untuk ke website resmi Bintang Radio rri.id. So teman Pro 2, karena kita udah di pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya, nantinya aku akan hadirkan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 6 September 2026 dari Jalan YC Yofangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Waspada, selamat pagi Tunggal Pro 2. Welcome back, masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kali ini Monica masih nemeni kamu ya di Spada lagi nih, di hari Minggu, weekend banget Tunggal Pro 2, tanggal 6 September 2026. Buat kamu yang juga masih setia temani Monica, atau mungkin juga baru bangun, langsung bingung aktivitasnya apa, boleh banget ya buat request, atau mungkin juga banyak hal-hal lainnya. Oke, okay? Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM,
0: teman terbaik kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Disiarkan langsung dari Jalan YC Opangurai Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Spider Noir resmi tak akan melanjutkan musim keduanya. Dan serial Spider Noir juga diproduksi oleh Prime Video MEG Plus yang juga dibintangi oleh Nicholas Cage yang juga secara resmi tidak akan melanjutkan musim keduanya. Diwartakan The Hollywood Reporter Teman Pro 2 bahwa serial yang menandai pekan baru pada peran reguler Cage di televisi ini berhasil menyambut ulasan positif dan kritikus dengan skor 92% dari skor penonton 90% di Rotten Tomatoes serta 11 nominasi Emmy dan juga menjadikannya nominasi terbanyak di serial Prime Video tahun ini.
1: Info Pro 2.
2: Next up, Pro 2 kali ini ada Emil Darkan jadi kejutan di konser 40 tahun Kahitna. Pasti tahu Pro 2, Wakil Gubernur Jawa Timur Wagub Jatim Emil Darkan menjadi salah satu kejutan dalam konser perayaan 40 tahun Kahitna dengan naik ke panggung dan berkolaborasi dengan Hedi Yunus serta Mario Ginanjar yang membawakan lagu Lajungan di Nice Peak 2 Jakarta pada Sabtu 5 September 2026. Kemunculan Emil Darkan di tengah rangkaian penampilan Kahitna langsung menjadi sambutan meriah dari para penonton yang dikenal sebagai soulmate. Dan Emil hadir sebagai bintang tamu serta ikut bernyanyi dan juga bergerak mengikuti irama lagu bersama Hedi dan Mario. Penampilan tersebut juga diramaikan oleh para penari yang mengiringi lajengan.
1: Info Pro 2.
2: Untuk info terakhir tanggal Pro 2 kali ini ada kekayaan Daesung meningkatkan berkas aset berupa apartemen yang sangat mewah. Dan tentunya di apartemen tersebut menghadap ke Sungai Han yang meningkatkan dari skor 1,45 miliar won menjadi sekitar 10 miliar won saat ini atau setara 131,12 miliar tanggal Pro 2. Dan tentunya apartemen Daesung ini di kawasan Hukuk Song, Seoul Selatan menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk menyaksikan festival kembang api tahun yang biasa digelar di Sungai Han. Dan diketahui bahwa sang idola membeli apartemen itu pada musim panas 2015 dengan luas 275 meter persegi dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kompleks apartemen mewah ini juga merupakan menarik kita Pro 2 karena di penghuni mayoritas adalah selebritas serta didukung dengan pemandangan yang indah yakni Sungai Han yang tersohor.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini Teman Pro 2 dan pastinya Monica masih nemani kamu di segmennya sepeda kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Penggunaan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial. Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Semua Produknya kembali di Sepada bareng Monica pada Viral Moment ya kali ini pukul 6.21 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi aja buat semuanya dan tentunya happy banget hari ini bisa nemenin kamu lagi ya walaupun weekend dan aku berharapnya hari ini seperti hari kemarin kita dapat hujan yang cukup lebat dan cukup lama teman Produknya. Gak tahu ini memang kabut, memang mendung atau mungkin juga ya cuacanya seperti ini gitu teman Produknya. Tapi berharap banget cerah lagi teman Produknya, bisa olahraga outdoor dengan udara yang lebih sehat dan lain sebagainya. Oke, okay? Tapi emang teman Produknya kalau ngomongin karhutla kita tuh gak hanya berdampak pada manusia aja ya, tapi juga satwa-satwa kita ternyata ikut terdampak dan sedih banget teman Produknya. Dan kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda Kalimantan ini teman Produknya tuh gak hanya mengancam kesehatan kita atau mungkin juga ruang gerak kita, tapi juga menghancurkan kehidupan satwa liar yang ada di dalamnya. Banyak banget konten-konten yang memperlihatkan ada orang hutan namanya Sempurna, ada kucing hutan, ada landak, terenggiling, biawak, itu habis terbakar dan sedih. Aku kalau ngomongin ini pasti kayak mau nangis sama Produknya karena aku animal lovers banget gitu kan. Dan yang paling bikin aku sedih itu kemarin, aku tidak bisa menyebutkan wilayahnya di mana ya teman Produknya untuk safety aja. Tapi aku dapat kabar dari teman-teman kalau ada uwa ya namanya ya. Dia tuh sejenis monyet juga namanya uwa. Itu tuh sampai lari ke pemukiman warga karena hutannya terbakar. Sedih banget gak sih teman Produknya? Ibarat kata kalau misalnya manusia, rumah kita kebakar nih, tapi kita gak tahu kemana luntang lantung dan akhirnya ya kita pergi entah kemana begitu. Itulah yang namanya habitat ya. Memang di bahwasannya memang hutan itu adalah rumah bagi satwa-satwa. Dan sedih banget kalau misalnya tekanan ekosistem ini memaksa banyak satwa keluar dari kawasan hutan yang juga terbakar merambah ke kebun atau mungkin juga permukiman warga demi bertahan hidup. Dan gak sedikit juga fauna yang tidak sempat menyelamatkan diri dan berakhir mati terpanggang. Penanganan karhutla bukan sekedar tentang pemadaman kobaran api ya, tapi juga menyelamatkan rumah bagi flora dan juga fauna yang kian terancam. Jadi miris banget teman Produknya. Dan nanti kita bakal bahas bagaimana komentar warganet. Ini banyak sih, aku udah membacanya sedikit berkaca-kaca. Ada yang turut prihatin, ada yang marah, ada yang nangis juga. Tapi itulah yang namanya empati ya teman Produknya. Nanti deh kita bakal bahas lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Judika dan Eka Gustiwana dengan Terlalu Dalam.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Zaman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ya, Tom Produe kembali mengudara di pada kali ini kita ngomongin yang mendung-mendung ya, Tom Produe, sesuai dengan cuaca kita pada pagi hari ini. Walaupun mungkin kalau dulu kata orang mendung belum berarti hujan, tapi aku berharap banget mendung kali ini tuh hujan gitu ya. Di tengah cuaca yang kualitas udaranya sudah semakin memburuk, Tom Produe, moga-moga aja kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela pekerjaan, bisa senyum hari ini dan tentunya juga bisa bersama dengan orang-orang tersayang. Dan kalau ngomongin soal karhutla, memang ya tadi kita udah bahas ya, bukan hanya manusia tapi juga satwa-satwa, mau itu fauna, mau itu flora, semuanya juga terdampak, teman Produa. Ada yang sampai tidak bisa diselamatkan sama sekali, ada yang cacat atau mungkin juga ada yang trauma. Dan teman Produa yang paling sedih juga ada yang sampai ke pemukiman warga tapi warganya malah memprotek diri tapi kasar gitu ya, bisa dibilang. Saudara kan mereka kehilangan rumah nih, teman Produa. Jadi jangan sampai kita memberikan rasa sakit lagi kepada mereka gitu. Seandainya kata kita juga kehilangan rumah, kayaknya kita enggak mau juga ya, teman Produa, diperlakukan kasar begitu. Oke? Dan kalau aku lihat-lihat di komentar, Tom Produe, emang sedih banget. Di sini ada seekor anak kucing hutan yang kehilangan induknya akibat karhutla. Aduh, sebagai cat lovers aku gak bisa banget, Tom Produe, sedih ya. Kemudian ada juga seekor bekantan memasuki pemukiman warga karena habitatnya terbakar. Ada juga ular hangus terbakar saat melindungi telur-telurnya di tengah karhutla, Tom Produe. Aduh, ini bisa netes nih air mata nih. Ada juga seekor ular gak sempat melarikan diri dan juga habis terbakar. Ada anak rusa yang menangis karena terkepung api dan berhasil diselamatkan. Alhamdulillah banget ya, teman Produa. Tapi emang kondisinya udah lemes banget, sama kayak kemarin orang utan namanya Sempurna, teman Produa, itu juga sampai pingsan dan ternyata nggak bisa diselamatkan. Sedih banget, sedikit emosional, teman Produa, tapi emang aku berharap banget karhutla ini bisa segera selesai ya permasalahannya. Dan aku nggak suka kalau misalnya kita semua tuh jadi kayak saling hujat atau mungkin juga saling head comment karena hal-hal karhutla ini. Moga-moga aja ada jalan terbaik, teman Produa, dan semuanya kembali membaik juga untuk negeri kita tercinta atau mungkin juga untuk Pulau Kalimantan sendiri. Dan nanti kita bakal dengarkan lagi lagu-lagu santai di kesempatan kali ini. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.